Guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah.